0: tun rum kuna tok te tan ti huna chuan tu chin hi kan ngai thlanga ama sain ser thum chin le en kol dan ti thu kan ngai thlanga he thuran soi tu tur hi doctor esther larwat sangi horticulture college then zolami ani
1: ama sa in ngai thatu te chi bevek ule voina hian ser thum chin dan le en kol dan chung chang kanon soi don ani a ke hi esther larwat sangi kani a college of horticulture then zola assistant professor food science thok mek kani soi tuang khan voina hian serthlum chin dan le enkol dan tung chang kan soi dona ama sa in serthlum hi india rama chuan kan ser nei te jing kan chi tambe ani a sap tong tak phe chuan mandarin orange ti in kan soi che na selam chi kan chin zong zong jing a hian za je la som nga hi serthlum hian a o ani chu chu kan soi the dan tu chuan ser kan nei kan ti citrus kan nei zinga hian ser thum hi kan chin tamber zinga mi ani a atuin thuma tuna te po a hun lai ara seng hun lai ani wang hian bazara te po lei tur tam tak a um mekani tin ser thum hi india ram state tina chin ma se a thar tam zual state te hi an oma keini ram te po ina kan lau chin tam zuala kan lau thar tam zual the nan ain kol dan han soi ho donila amasa in boruak le le mo dan han soi ila serthlum hian khowat lutuk lo le kholum lutuk lo vurin me lam nu tur boruak ama mo a tlangram hun sang de jathum som sari tanga sangkha zanga meter amun sang a dal a chatu hle a tin kholum lam po hi degree so ma changa degree som thum banga celsius vel hi ama mo to kani a india ram hun dang zong zong a in North East India kanti hetyang India marchak ram anga hian serthlum hi a chatu bika arong amoi big ba ka serthlum po

0: Hi, Akashvani, ai zola ni tu tizung chu tun chu matana zai ri moi huna wal mangale marina van chat pui var te te zai kan ikak thi chu alon vele ta a Akashvani ai zola changa ti chu ani
1: tidam thelo shikpai turin manhelsu wandoi wang ain du khanswal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front somiche ani e
0: hi akashvani aizolani kan hun duan lok then khatte helongai thlang o tuna chung hun rei lo te dar sari le chan ve a hian chan chin thar mi zo tonga chiar kan ngai thlanga dar sari le minute som li panga a thlir ve na hun kan mang ve le anga dar sari le minute som nga panga kan hun duan lok then khat kan hun puang chuak ve le donani zing daria ta chan chin thar hindi chiar de li chang lak chon le daria le minute som panga chan chin thar vek sap tonga chiar de li chang lak chon te ngai thak tur om bok nga north east news bulletin sap tonga chiar shilong chang lak chon daria le chan ve ngai thak tur om bok dariat le minute somli a hindi la kan ngai thlanga jingdar kwa chanchin thar langsar zual kan ngai thak zua ram ngai thla hun kan mangve lenga dar kwa le chanvia CSU sponsored program NCERT atang kan don kan ngai thave le anga jingdar soma zai rimoi hun kan manga dar som le minute som panga rimoi tumle remte ngai thak tur om vele anga te chuan dar som le chan ve a hindi hla in kanin oi chawang a dar som pakhata chan chin tharlang sar zual kan ngai thak zo a zai re moi hun kan manga som pakhat le chan ve lem chan huna chuan hlotlin na thuruk ti thu pui manga senshi drama party te lem chan ngai nam tak ngai thak tur om don ani dar som pania pipu zai hun kan manga som pani le chan ve a presenter's choice hun kan mang vele anga he hun hi All India Radio Facebook page lama khan kan live don bok ani ti kha ami lo shat sak turin kan ngen ngal che wone dar khat le min nga achan chin thar sap tonga chhiar deli

tuifin riat angkhong aina hi ti hla ron satu kha silarin zwali ni a matla nga hianin tuifin riat angkhong aina avasanal em kan lozom chup chup ania achin chu kan kan bes ai van lom om ve all lozom chup chup ru o ti chuanin pathian ko shanti hla kan ngai thak chun zomanga lan hing gana changte mingte anaron sadona ni hilaw ngai thang u

jarak ya kan ya tuna hianin nunglen tiswal tu mizoleng zem hla moi tak tak mai kan ngai thlo ni alunglen tiswal tu hun kan mang don ni a he huna hianin lerin dik khiang te h lo thakke male van sang ki bitai kan ngai thla ho don ni ole he zandar som le mi thu mani ya janlam kan laming tlang tura ngai leng na thome ole eng po ni selangin a masabera tan van sang ki min om khohar len kol kahan thira ti hla asaki kan ngai thla masabera nga min ngai thatu song song titan khanin du sak takin kan hlan du ani o om ko harlen kol kan thira in ngai thate ang